0: lah apa ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan. Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo.
0: Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
0: Lahai kau sak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang pi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah bola pejar kata.
1: Ya, poti-poti itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar pada waktu ini 8.14 minit pagi hanya di Siaran Negeri FM untuk segmen apa? Rada Pagi semestinya, okey? Jadi jangan lupa juga untuk anda semua hadir ke Festival Rentak Negeri 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun ini. Maknanya Jumaat ni lah esok. Bukan esok. Maknanya Sabtu hingga Ahad lah. Jumaat, Sabtu, Ahad. 26, 27, 28 lah. Betul lah tu. Esok lah. Ini 25 mah. Ayo. Jadi esok pun akan bermula seawal 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit malam. Bertempat Kep Mano, Kep Bantai Batu 1, Port Dickson, Nogori 9. Mesti tertanya jugalah apa aktiviti kat sana kan. Takkanlah datang tak ada apa. Jadi jangan risau, pastinya kalau ada festival, adanya makanan-makanan yang sedap. Sebab apa? Kita bawakan kepada anda semua Havoc Food Festival. Pasti anda semua pun nak rasalah makanan yang viral dekat social media daripada pempengaruh mahupun penjual-penjual vendor yang anda kenali lah di media sosial kan. Jadi kejohanan, ada juga kejohanan senam seni 2.0 peringkat sekolah, dan yang paling penting ada acara final untuk bakat bintang kecil RTM Negeri 9. Juga di sana pun anda boleh dapatkanlah cabutan bertuah, jualan, pameran dan juga demonstrasi yang pasti menarik. Dan istimewa pada malam gala perasmian adalah pada 27 Jun. Jadi anda semua juga boleh saksikan persembahan tarian Piring Lambu Mega dan juga artis tersohor tanah air. Jadi rugi kalau tak datang. Jadi kalau anda ada juga kawan-kawan yang terfikirlah, hari Minggu ni nak buat apa kan? Macam tak ada plan yo. Datanglah ke Festival Rentak Negeri. Sama-sama kita meriahkan dan juga kita menikmatilah suasana dipastinya. Orang kata lagi ramai, lagi meriah. Sebab di sana pun nanti jangan risau, adanya parkir-parkir khas ataupun parking lah untuk anda ataupun pengunjung yang nak hadir. Dan pastinya adalah penjaga-penjaga keselamatan di sana lah, supaya nanti kalau anak-anak awak berlari-berlari ke, adanya orang yang akan tegur. Okay? Jadi seperti biasa lah, kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat Amar, hanya di nombor WhatsApp konti di GFM, terus saja ke nombor 012-603-0603. Dan sekarang ni pun Amar nak siarkan lagu daripada kumpulan Hujan yang tak lama lagi juga sebenarnya mereka akan menganjurkan konsert lah bersempena dengan 20 tahun mereka dalam industri. Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu Mencari Konklusi.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Amar. Dan tadi lagu daripada Insomniacs dan juga Yoni Boy baru sahaja menghiburkan anda. Jadi pada waktu ini 8.33 minit pagi, pastinya anda semua dah sarapan lah, dah selamat perut tu kan, ada tenaga untuk lakukan apa yang kerja yang kita nak buat. Okey, jadi sebenarnya Amar nak bagi tahu anda semua, bagi sesiapa yang belum lagi follow kami dekat social media, wajib tekan butang follow tu dan turn on butang notification supaya kita pun boleh tahulah aktiviti-aktiviti yang akan kami anjurkan ataupun event-event yang kami akan turut serta sekali lah. Sebab seperti yang menyatakan tadi, 26 hingga 28 kita akan ada Festival Rentak Negeri. Jadi bolehlah jumpa kami di sana dan singgahlah ke Reruai Negeri FM, dan kita bolehlah sambil-sambil tu karaoke ke ataupun kita bertegur sapa ke ataupun apa lagi. Kita ambil gambar ramai-ramai, okay? Jadi jangan lupa jugalah terus follow kami dan kekal di frekuensi 92.6 Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, betul tadi lagu berada MT Page, Lupakan Ku, hanya di Rada Pagi Negeri FM pada waktu ini 8.52 minit pagi. Dan sebenarnya sebentar lagi, tepat pada waktu 9 pagi, anda boleh tonton secara langsung lah di OKTV untuk perlawanan South Korea menentang South Africa, juga mungkin di Sukan Plus TV untuk perlawanan Czechia menentang Mexico yang akan turut bermula pada 9 pagi. Jadi sebentar lagi pun kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita sama-samalah dengarkan utama 9 pagi. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6. Dan kalau nak kongsikan apa-apa seperti biasa, boleh hantarkan terus ke WhatsApp konti kami, iaitu di 0126 03 0603.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Karya berkata USM melonjak ke kedudukan 5, manakala UKM berada di tangga 7. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Okey, santai-santai dulu bersama dengan saya Amar di Rada Pagi pada waktu ini. Dan seperti biasalah, tadi juga Amar ada kongsikan mengenai Festival Rentak Negeri 2026 di mana anda boleh hadir pada hujung minggu ini 26 hingga 28 Jun 2026 bermula seawal 8.30 minit pagi sampailah 11.30 minit malam. Tertanya-tanya jugalah dekat mana kan? Semestinya ada di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri Sembilan. Sebab macam-macam juga pengisian menarik menanti anda, antaranya adalah Havoc Food Festival, ada juga Final Bakat Bintang Kecil RTM dan juga Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan lah. Jadi biasanya kalau kita hadir ke festival akan ada jugalah cabutan bertuah. Jadi rugi kalau tak datang, dan juga adalah seperti jualan, pameran dan juga demonstrasi. Dan insyaAllah kami warga Negeri FM pun akan berada di sana selama 3 hari menemani anda. Jadi singgahlah ke Reruai, kot-kot kita boleh karaoke bersama-sama. Manalah tahu kan. Jadi okey, tak buang masa lagi, kita layan dulu lagu daripada Naim Daniel dan juga Adenin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir, hanya di Rada Pagi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tampi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kau lapar jangan tak.
2: Ya, potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Baiklah, sampai sini je amat teman anda semua untuk hari ini di siaran Negeri FM untuk segmen Radar Pagi. Dan insyaAllah kita akan ketemu pada hari yang lain pula lah. Jadi macam biasa, jangan lupa untuk hadir ke Festival Rentak Negeri 2026 esok hingga Ahad di Pantai Batu Satu, Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi selepas ini juga anda akan terus ke segmen Santai daripada pukul 10 sampai 2 petang. Jadi Assalamualaikum, bye-bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Saya Akul, saya Nanti, saya Fiz. Akul Nanti dengan nama iPhone. Waktu bawa kereta, bayar tau. Ingatlah uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Ya, itu dia Negeri FM, teman setia anda. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih juga kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, sebentar tadi kita ditemankan dengan segmen Radar Pagi daripada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Jadi pukul 10 pagi ni bermakna Sally dah masuk ke segmen santai. Okey, segmen santai akan bersiaran daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Apa khabar anda hari ini? Harap semuanya sihat, dalam keadaan sihat, ceria dan penuh semangat. Hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Jadi di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang berada di tempat kerja ataupun yang tengah sibuk menguruskan rumah tangga, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official, dan boleh layari kami secara percuma di mana jua anda berada menerusi RTM Klik. Baiklah, pagi ini Sally hidangkan anda dengan lagu Kesuma dari Datuk Siti Nurhaliza. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Baiklah, masih kerana, terima kasih kerana masih lagi berteman dengan Sally di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kan tadi kita dah dengarkan promo mengenai Bintang Kecil 2026 yang bakal berlangsung di Rantak Negeri pada 28 hari bulan Jun 2026. Baiklah, pagi ni Sally nak buka, nak kongsikan kepada anda semua mengenai tentang kesihatan. Jika ada sebarang pertanyaan, mungkin ada sebarang yang hendak dikongsikan kepada pendengar-pendengar lain, boleh menghantarkan di WhatsApp konti 012-603-0603. Baiklah, kita terus berhibur bersama Iqmal Noor dalam Habibillah. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dorih datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masin ke pokan podik sing. Negeri FM, ingat

Negeri FM ingat sampai bila-bila ha, dia itu tadi lagu dari bawah dari Izhar Hazni. Baiklah, pagi ini saya nak kongsikan mengenai tentang kesihatan, bahaya garam dan risiko stroke. Nak tahu makan apa pagi tadi? Sedap tak? Tahu tak korang, dalam setiap menu kita tu ada pembunuh senyap yang tengah intip kesihatan kita. Hari ini kita nak sembang pasal ni lah, garam berlebihan dalam stroke ni. Kan ramai orang muda ingat stroke ini penyakit orang tua je kadang-kadang, kan? Mitos tu kadang-kadang salah. Kementerian Kesihatan dah pun keluarkan data bahawa pengambilan garam rakyat Malaysia sekarang ini hampir dua kali ganda daripada had yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi bila kita makan garam yang banyak, tekanan darah akan naik mendadak. Akibatnya saluran darah ke otak boleh pecah atau tersumbat bila masa sahaja. Ya, itulah strok, dan dia boleh menyerang seawal usia 20-an. Jadi macam mana kita nak orang kata cegah? Benda paling senang kita boleh buat hari ini adalah minta kurangkan garam, ataupun tak payah letak serbuk perasa bila order makanan dekat kedai tu, kan? Kalau masak dekat rumah tu, kita gantikan garam dengan rempah ratus asli macam seraika, halia, bawang atau sesedap rasa, kan? Itulah dia tadi kita punya tips-tips lah dengan kadar mengurangkan garam dalam makanan kita. Jangan tunggu sampai badan dah kebas nanti, sebelah badan ataupun mulut herut baru nak menyesal. Jom kita jaga kesihatan bermula dari pinggan kita hari ini. Sayangi jantung anda, sayangi otak anda. Saringan awal mampu menyelamatkan nyawa. Teruskan setia melayankan Negeri FM sampai bila-bila. Baiklah, seterusnya lagu daripada Safura, Dengarkan Sedalam Mana Cintamu. Dengarkan Negeri FM sampai bila-bila.

0: Baiklah, itu dia tadi lagu yang telah menemankan anda. Di antara matamu dan mataku. Seperti tadi juga Sally dah kongsikan dengan anda semua mengenai bahaya garam dan risiko strok. Sedap-sedap makan tu kan, ada yang suka mungkin masin sikit kan, ada yang biasa-biasa je. Jadi yang masin tu kadang-kadang sebenarnya adalah pembunuh secara senyap. Kadang-kadang ia boleh menyebabkan kita mengalami strok. Baiklah, untuk segmen seterusnya, segmen yang dinamakan nanti-nantikan oleh pendengar setia Negeri FM, iaitu anda minta kami siarkan. Jadi sebarang permintaan lagu boleh hantarkan melalui WhatsApp 012-6030-603. Hantar dekat WhatsApp tu, tulilah nama Sally. Saya daripada Ani daripada Perak, kena lagu sekian-sekian dengan ucapan dia ke. Boleh hantarkan ya. Baiklah, seterusnya kita pendengarkan lagu Dekat Tapi Jauh. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masin kek
2: pokan podik sin. Negeri FM, ingat.

Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 11.04 minit pagi. Ha, tadi Sally dah buka kan dah kan? Segmen anda minta kami siarkan. Ha, menderu-deru yang masuk Sally. Jangan lupa Sally. Lagu saya ni Sally. Okey, baik-baik. Nanti Sally susun satu per satu lagu permintaan anda. Baiklah, Sally nak kongsikan sini di Muka Buku Radio Television Malaysia. Brazil berjaya menewaskan Scotland dengan jaringan 3-0. Mesti penyokong-penyokong tegar Brazil ni seronok tak terkata kan dengan 3-0. Baiklah tonton 1-0-4 perlawanan Piala FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Musim-musim bola ni kan orang kata tidur bola, makan bola, apa semuanya bola. Tapi di pagi-pagi hari tu kalau nak pergi kerja, jangan lupa esoknya kerja. Terima kasih kerana teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, selepas ni kita nak siarkan lagu Siapa Aku daripada status permintaan daripada saudara Koda dari WhatsApp kami Negeri FM. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ingat sampai bila-bila, Cik.
2: Bila aku ingat senyum manismu.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
3: Ingat sampai bila-bila.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Negeri Femingan sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 11.23 minit pagi ha, dekat WhatsApp ha, Kunci Negeri FM kan kita ada Mausu Raja alias dikata nak buatkan ucapan buat ayahanda Haji Kadir dan Bonda di Felda Bukit Sengih Wancak Cak Ba, Imah Cengkau, Hajah Zainab, Alur Gajah, Jasli Hamid, Kota Negeri Sembilan dan buat semua waris-waris Negeri FM. Ingat Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, tu dia ucapan daripada Kak Zaliha. Terima kasih Kak Zaliha hantar ucapan. Ya, ha, jika ada anda permintaan lagu, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Ha. Di sini saya nak kongsikan, jom beramai-ramai memeriahkan program Madani kita yang akan diadakan pada Sabtu ini 27 Jun 2026 di Kampung Sawah Cuah Port Dickson bermula 9 pagi sehingga lewat petang. Pelbagai acara diadakan termasuk pertandingan isukan, jualan rahmah, jualan agro Madani, kempen tukar topi kleder serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Peresmian akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom doreh beramai-ramai ke Kampung Sawah Cuah Port Dickson bersempena program Madani kita pada Sabtu ini. Jika tak tahu nak ke mana tu kan, moh doreh lah. Pergi ke kita punya program Madani pada hari Sabtu ini. Selain pada hari Sabtu, hari Ahad nanti, kita ada pertandingan akhir Bintang Kecil. Mana-mana nak jumpa Zuhairah ke Amar ke Sally ke, bolehlah datang pada hari Ahad nanti. Ya, baiklah, seterusnya lagu Kembalilah Kau daripada Graf Company, permintaan daripada kita punya pendengar-pendengar Negeri FM melalui TikTok dan WhatsApp. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, terima kasih kerana masih setia dengan Negeri FM Ingat sampai bila-bila. Dah jam 12:08 tengah hari. Dah masuk jam yang ketiga. Tak sedar. Daripada pukul 10 pagi nak sampai ke pukul 2, dah masuk ke jam yang ketiga. Sally bertugas pada pagi ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Negeri FM yang ada kat dalam TikTok ni. Ada Salina, ada Kak Ji, ada Cik Gaya, ada Lee, Abang Din, Pak Andak. Terima kasih kerana setia dalam live TikTok kami. Sally dah tutup dah ya permintaan lagu-lagu. Dah benar dah list Sally pada pagi ni. Di Facebook Negeri FM ada Sadin. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali di hati dan juga jaga kesihatan Sally. Happy Konti. Kak Ji pula kata pergi ke kedai bersama Cik Sally. Assalamualaikum DJ Sally. Waalaikumsalam Kak Ji. Terima kasih kerana temankan Sally kan. Dekat Facebook dia ada, dekat WhatsApp ada, dekat TikTok pun ada. Baiklah, seterusnya kita dengarkan lagu daripada Dunha Bahrain dengan lagunya Malam-Malam. Terus dengarkan Negeri FM Ingat sampai bila-bila.

92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia lagu Akilah. Ada tak lagu ada tak yang nama Akilah dekat Negeri Sembilan ni? Ada, mesti ada punya kan. Dekat TikTok Negeri FM ni ada minta lagu Akilah. Kau baik ha, hari ni dah tengah hari pukul 2 boleh 8 boleh ni ah. Minit pagi. Ada sahabat-sahabat daripada TikTok ni hari ni dia kobai nak makan baung salai masak lomak campur bacang. Alah, hai sedap eh. Hai kalau didapik kan. Ada juga ucapan daripada Afad. Dia kata, Assalamualaikum diucapkan kepada Afad Intake 26 Port Dickson. Semoga semua sihat juga kepada ayahku Yusof dan ibuku Sofia. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang telah menghantarkan melalui WhatsApp ucapan-ucapan. Jika ada lagi nak menghantarkan ucapan selamat hari lahir ke, ucapan apa khabar ke, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 0126030603. Baiklah, terus mendengarkan dengan FM. Seterusnya lagu Suasana Jelebu. Terus mendengarkan dengan FM. Ingat sampai... Bila-bila.

Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Negeri FM ingat sampai bila-bila pukul 12.37 minit tengah hari. Kat sini Selina kongsikan awas kemalangan di Elite di persimpangan Putra Heights arah selatan dari Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Lorong kecemasan ditutup. Trafik terkawal. Pandu berhati-hati. Harap maklum. Baiklah, untuk cuaca pada hari ini, Selina katakan pada pagi tadi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam dikabarkan tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Walaupun apa keadaan sekalipun, ke mana arah anda untuk tuju, jadi rancang perjalanan anda. Jika yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Pukul 12.38 minit tengah hari ni kan, ada yang nak keluar ke, nak mencari makan tengah hari ke, kan, rancang perjalanan anda dahulu. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Baiklah, seterusnya kita putarkan lagu Dugaanku dinyanyikan oleh Ning Baizura. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM Ingat sampai bila-bila di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Di WhatsApp Negeri FM ni kita ada ucapan daripada Syidah. Dia kata, kehidupan tanpa dugaan tiada memori untuk dikenang. Pahit manis kehidupan, itulah liku-liku yang penuh bermakna untuk dilalui oleh semua orang. Dikabarkan kepada Syidah, selamat menjamu selera kepada semua pendengar Negeri FM. Baiklah, untuk maklumat anda semua, tepat pada pukul 1:30 hari nanti kita akan ikuti utama 1:30 hari menerusi pusat berita RTM, dan manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1:17 tengah hari. Setia bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang berdasarkan kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong, tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat pada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, harapan saya dan
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Oh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik sing. Negeri FM, ingat

Hapuslah air mata mu, ha. Dah tengah-tengah hari, hapuslah air mata anda. Okey, baiklah, tadi dah maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Serban pada pukul 1.17 minit tengah hari. Tadi baiklah, Selly nak kongsikan kat sini di Plus Malaysia mengatakan kerja penyelenggaraan kilometer 292.0 dan sehingga 293.3 arah selatan dari Simpang Pulai ke Gopeng, lorong kiri, lorong tengah ditutup, trafik terkawal. Jadi status terkini, lorong kanan dan tengah masih ditutup, trafik perlahan 3.2 kilometer. Rancang perjalanan anda, sekarang sebelum nak perjalanan tu semak dahulu, mungkin bila kita boleh tengok waste kan, keadaan lalu lintas, mungkin ada tempat-tempat yang mengalami kesesakan, kita cuba elakkan, kita cuba tenang-tenangkan dahulu baru kita lalui jalan berkenaan.

0: Suria FM dalam segmen santai sehingga pukul 2 nanti. Sekiranya ada juga yang ingin menghantarkan ucapan, boleh terus melayari WhatsApp kami di 012-603-0603. Boleh hantarkan ucapan anda, akan Sally ucapkan sebelum Sally nak tutup kedai pada hari ini pukul 2 nanti. Terus, baiklah, terus mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngobakan boring.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Jam menunjukkan pukul 1.56 minit tengah hari. Bermakna Sili dah di penghujung untuk siaran santai pada tengah hari ini. Baiklah, Sili mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata menyinggung hati mana-mana tanpa sengaja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa setia beri sokongan kepada kami warga Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official. Dan tidak lupa juga kepada RTM Klik, boleh layari kami secara percuma. InsyaAllah jumpa lagi di lain hari. Lepas ni kita akan ditemani oleh DJ Fad dalam segmen Moncak Petang. Teruskan mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, aku yang kau panggil sayang. Dari Khairul Idlan baru saja menghiburkan anda kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Alright, sekarang dah pun 2.24 minit petang. Macam biasa, Moncak Potang hari ini Fad akan teman anda sehingga jam 6 petang nanti. Dan ada banyak lagi lah lagu-lagu terbaik yang anda boleh layan untuk 4 jam ni kan. Dan pada masa yang sama juga, kita nak sembang tentang bola sepak Piala Dunia 2026, antara perlawanan-perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi. Dan sekejap lagi juga ada macam-macam lagi sebenarnya. Sebab tu anda kena terus stay tune dengan Fad dalam Bocak Potang. Fad nak kongsikan tentang Karnival Rentak Negeri. Ada juga nak kongsi berkenaan dengan Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ada juga program Kita Madani, Madani Kita. Banyaklah program-program yang akan berlangsung, terutamanya di Negeri Sembilan ini. Itu akan Fad kongsikan dengan anda dari masa ke semasa. Tapi untuk anda yang memandu sekarang ni, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terima kasih kerana masih lagi tune in Negeri FM dekat frekuensi radio anda tu. Ada yang dengar di 92.6, ada yang dengar di 95.7, ada yang dengar di 107.7 kan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan ada juga antara berita untuk anda yang memandu, terutamanya di yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan, Plus Traffic melaporkan ada kemalangan yang berlaku di kilometer 216.3 arah utara dari Air Keruh ke Simpang 4. Jadi lorong kanan dan lorong kiri di sana terhalang. Trafik perlahan sepanjang 3.7 km dan cuaca di sana hujan. Betul juga kan, kebanyakan tempat hujan, terutamanya dekat Negeri Sembilan. Semalam hujan tak berhenti kan, sampailah malam tu barulah berhenti. Okay, jadi hati-hatilah untuk anda yang memandu. Alright, kalau ada yang di sekitar Shah Alam, ada kereta rosak di Ilit, kilometer 2.4 arah selatan dari Shah Alam ke Sifit. Jadi lorong kanan terhalang namun trafiknya perlahan. Alright, itulah dia. Dan pastinya kami sentiasa mengharapkan anda agar selamat sampai ke destinasi anda. Terus fokus dengan pembangunan anda, letakkan handphone di tepi, terus tune in Moncak Potang Negeri FM.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yeah, itu dia Intan Payung dari Bunga featuring Dora Riza Idris. Baru saja bagi berkat anda dalam Moncak Petang. Untuk hari ini edisi Khamis 25 Jun 2026, bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar untuk semua pendengar Negeri FM? Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia dengan siaran ini. Ada juga yang stream kita kan melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda, tak kira walau di mana jua anda berada. Okay, alright. Nah, bagi tahu dengan anda semua, kita nak ajak ramai-ramai, jom kita memeriahkan program Madani kita yang akan diadakan pada Sabtu ini 27 Jun 2026. Tak lama je lagi ni, dekat Kampung Sawah di Chuah Port Dickson, bermula pukul 9 pagi sehingga lewat petang. Kalau anda nak tahu, ada pelbagai acara diadakan di sana, termasuk pertandingan e-sukan untuk adik-adik kita yang suka sangat main game tu. Try dulu tengok, anda kau tak anda masuk pertandingan e-sukan ni. Lepas tu ada jualan rahmah untuk ibu dan ayah membeli barang keperluan. Ada jualan Agro Madani, ada kempen tukar topi keledar, dapat helmet baru TKO, serta pelbagai aktiviti menarik yang akan dianjurkan. Juga turut diadakan pameran reruai oleh agensi-agensi kerajaan dan juga swasta. Bila ada pameran-pameran macam ni, kadang-kadang kita nak tahu kan, contohnya tentang air. Kalau ada sains dekat sana, pergilah tanya kan, reruai-reruai ni. Jadi itulah function-functionnya. Boleh kita ambil tahu dengan lebih lanjut lagi supaya mungkin ada masalah yang kita hadapi berkaitan dengan perkara-perkara tersebut, dan insyaAllah kita boleh dapat tahu jalan penyelesaiannya kan. Macam tu, mereka akan sedia membantu anda semua. Okay, jadi perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jom dorih beramai-ramai ke Kampung Sawah Chuah Port Dickson bersempena dengan program Madani kita pada Sabtu ini. Dan seketika nanti tepat jam 3 petang, anda akan dapat dengarkan berita Dekeri FM. Jadi terus dengarkan Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Yap, Dengar FM ingat sampai bila-bila The Legendary Blues Gang dengan apa nak dikatakan baru saja menghiburkan petang anda. Alright, masih lagi dalam Moncak Petang. Fad masih lagi dekat sini menemani anda dari jam 2 petang sehinggalah jam 6 petang nanti. Banyaklah lagu-lagu terbaik yang anda akan layan selepas ini. Dan alang-alang kita nak cerita berkenaan dengan Negeri Sembilan lah. Apa yang ada di Negeri Sembilan hujung minggu ni, ini yang anda semua kena ambil perhatian. Kita ada Festival Rentak Negeri 2026 yang akan diadakan pada 26 sehingga 28 Jun ini, Jumaat, Sabtu dan Ahad, yang akan bermula seawal jam 8.30 minit pagi lagi dan insyaAllah lah berakhir mungkin dalam 11.30 minit malam. Tapi mungkin untuk konsert nanti pada hari Sabtu tu nanti mungkin dia akan tarik masa lewat sikit lah. Biasalah tu kan. Alright, tapi anda semua kena terus pergi ke Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan, untuk anda ketahui apakah aktiviti-aktiviti menarik yang diadakan. Contohnya, saya bagi tahu dengan anda, kita ada Food Festival daripada Havoc. Kita juga ada Kejohanan Senam Seni 2.0. Yang ini peringkat sekolah. Lepas tu ada pertandingan peragaan busana Kitar Semula. Dan ada pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026. Kemudian ada Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan. Ada pasport pelancongan budaya, ada palm fitness juga tapi dengan twist. Kita nak bagi nampak Nogori tu, kita kena gunakan teleport, teleport palm fitness namanya. Okey, juga ada sambutan bertuah menanti pengunjung-pengunjung yang bertuah. Juga ada jualan-jualan, pameran-pameran dan juga demonstrasi-demonstrasi. Macam-macam yang menarik dekat sana kan. Dan untuk malam gala perasmian nanti ada istimewa untuk anda, saksikan persembahan tarian piring Lambung Mega, dan artis-artis tersohor tanah air akan buat persembahan untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang. Alright, jadi jangan lupa untuk kosongkan masa anda untuk 26, 27 dan 28 Jun ini, terus ke Pantai Batu Satu Port Dickson. Kita jumpa ke sana ya. Terus dengarkan Moncak Petang.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang dengan FM Pekat sampai bila-bila. Hani dan Zu janji denganmu baru saja menghiburkan anda. Alright, masih lagi dalam Moncak Petang. Selamat petang Pak ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Terima kasih buat anda yang terus bersama-sama dengan Pat dalam Moncak Petang ni. Okay? Sampai jam 6 petang nanti ada macam-macam lagu terbaik yang anda akan layan. Kalau anda ada ucapan yang anda nak kongsikan ataupun mungkin anda nak buat permintaan lagu, manalah tahu kan tengah on the way ni, kan nak, rasa nak dengar lagu ni, cubalah hantar. Mana tahu lagu anda akan terpilih untuk Fad belajar untuk petang ini. Jadi apa kata untuk hantarkan di WhatsApp The Grey FM 012-603-0603. Alright, ada update terkini berkenaan dengan Harimau Malaya. Alright, di mana Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini telah pun mengumumkan pelantikan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih interim pasukan kebangsaan menggantikan Coach Peter Klamovski. Jadi kalau anda tahulah, akan sering mengikuti skuad kebangsaan kita, untuk Coach Tan Cheng Ho, sebelum ini beliau pernah membantu Malaysia untuk memenangi Pingat Abah Sukan C 2009, menjuarai Piala Suzuki AFF 2010 ketika bergelar pembantu jurulatih kepada Coach Datuk K. Rajagopal kan, dan juga dap juara Piala Suzuki AFF 2018 sebagai ketua jurulatih. Jadi sekarang ini Coach Tan Cheng Ho dah buat comeback, tapi kali ini menjadi ketua jurulatih interim lah. Tapi kita tak tahu lagi, mungkin FM ada perancangan lain tu, mungkin nak ada cari ketua jurulatih baru ke, sebab untuk Tan Cheng Ho setakat ini jawatannya masih lagi interim. Tapi tak tahulah, tak pastilah kan, sama ada macam mana nanti. Mungkin semasa Coach Tan Cheng Ho di interim, dan mungkin boleh bawa skuad Harimau Malaya menunjukkan prestasi yang terbaik, mungkin Tan Cheng Ho boleh kembali menjadi ketua jurulatih Malaysia yang tetapkan, bukan interim lagi. Alright, apa-apa pun kita sentiasa berdoakan skuad Harimau Malaya kita akan terus cemerlang di masa hadapan, dan berjaya untuk mara ke Piala Asia. Kemudian mungkin satu hari nanti kita boleh saksikan negara kita bermain di pentas berprestij dunia, Piala Dunia. Tak tahulah tahun bila kan, tapi insyaAllah kita kena terus optimis dan kena terus mendoakan. Alright, baik, ada banyak lagi cerita-cerita yang nak kongsikan dengan anda, tapi sekarang ini kita berhibur dulu dengan Bruno Mars, Lady Gaga, David Smile, Pocah Potang. Rasa mencair.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Mega FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Ya, Bedang FM ingat sampai bila-bila itu tadi Mas Do dengan begini jadinya. Baru saja menghiburkan anda. Sekarang 41 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua. Hari di Khamis 25 Jun 2026. Fad bersiaran menemani anda. Kalau yang memandu sekarang ni hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi basik-basik. Okey, kejap lagi Fad nak cerita berkenaan dengan pelawanan semalam. Dan juga kedudukan masing-masing dalam peringkat kumpulan ni. Okay. Tapi itu sekejap lagi lah. Pelawanan-pelawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi kan. Cuba sekarang ni kita nak rancakkan lagi Piala Dunia 2026. Fad nak kongsikan dengan anda antara fakta lah. Untuk negara yang paling banyak kali menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA. Jadi ni rekod-rekod penganjur yang terbanyak dalam sejarah. Negara yang paling kerap menjadi tuan rumah sebenarnya adalah Mexico. Sebab Mexico termasuk yang kali ini 2026 dah pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali. Pertama kali pada 1970, kemudian 1986 dan 2026 ini yang ketiga. Yang lain yang berada negara yang berada di tempat kedua yang banyak kali menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah sebanyak 2 kali, iaitu Brazil, Itali, Perancis, Jerman dan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat termasuk tahun ni jugalah. Okey. Dan untuk anda yang suka trivia-trivia Piala Dunia ni, anda memang kena terus stay tune sebab ada macam-macam trivia anda boleh saksikan ataupun fakta-fakta menarik mengenai Piala Dunia, terutamanya untuk kali ini 2026. Itu semua anda boleh dapatkan melalui media sosial kami di Negeri FM Official. Sebab itulah anda kena terus follow kami, follow rapat-rapat di semua platform media sosial kami lah, sama ada di Instagram, di Facebook ataupun di X, kan, di TikTok pun sama juga. Alright. Dan itu antara apa yang boleh Fad kongsikan dengan anda antara fakta-fakta menarik mengenai Piala Dunia 2026. Alright. Dan pastinya ada pelbagai lagi informasi dan hiburan terbaik menanti anda. Siapa yang nak request lagu pun boleh hantar dekat WhatsApp Negeri FM. Okay, 0126030603. Kita throwback lagu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Waka-waka dari Shakira. Tersegarkan macam botang.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila itu Naki dengan Pulang baru sahaja berhiburkan anda. Baiklah, kan kita dah beritahu kan hujung minggu ini memang meriah Negeri Sembilan di Pantai Barat 1 Port Dickson tu sebab ada Festival Rentak Negeri 2026. Jadi, rakan-rakan kami dah pun sampai di sana nak set up booth kami kan. Jadi, untuk kita dapatkan perkembangan terkini, saya dah bersama-sama dengan Azizi sekarang ini untuk laporannya. Silakan.
1: Terima kasih Pak di Negeri FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini saya bersama dengan rakan-rakan telah pun tiba di Pantai Batu Port Dickson, di mana seperti yang kita wawarkan hampir sebulan tentang program yang akan berlangsung, iaitu Festival Rentak Negeri 2026. Akhirnya dah sampai ke kemuncaknya, yang mana hari ini merupakan hari pertama bagi para peniaga, terutama Havoc sendiri yang telah pun beroperasi. Jadi kehadiran pengunjung pun dah mula datang seawal pukul 2 petang tadi untuk menyaksikan apa yang dilaksanakan sepenuh dengan Festival Rentak Negeri 2026 ini, yang mana pastinya semuanya tertunggu-tunggu aktiviti yang disusun atur bermula hari ini sehingga hari Ahad. Dan kami juga di Negeri FM, di mini studio kami, walaupun membuat persiapan, terutama kru-kru penerbitan ketika ini sedang menyiapkan studio untuk beroperasi. Esok pagi kita akan memulakan laporan dari semasa ke semasa bersama dengan tetamu-tetamu yang akan kita undang di mini studio untuk berbicara, berkongsi tentang program yang dilaksanakan untuk tahun yang kedua, iaitu Festival Rentak Negeri 2026. Dan pastinya esok juga 8.30 minit malam merupakan majlis perasmian Festival Rentak Negeri yang dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin bin Harun selaku Menteri Besar Negeri Sembilan. Di samping itu juga kehadiran Yang Berusaha Encik Omar Amran Omar Aris, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, bersama dengan Yang Berusaha Encik Chua Chungwa selaku Timbalan Ketua Sekutu Motek atau Pelancongan. Jadi kepada orang ramai warga Negeri Sembilan, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Rentak Negeri 2026 yang akan memulakan festivalnya bersama dengan Havoc Food Fest dengan pelbagai makanan-makanan, minuman viral yang boleh anda dapat di sini dengan harga yang sangat berbaloi. Saya sampai saja tadi, saya dah mula merasai air avocado. Sebab air avocado ni memang popular. Jadi saya memang minat betul dengan air ini. Saya sambal betul-betul. Tapi harga dia memang baik. Harga berpatutan untuk anda. Pelbagai aktiviti juga telah pun disusun atur, terutama untuk anak-anak. Ada aktiviti permainan dan sebagainya. Dan untuk orang dewasa, seperti lah. Kita akan menyaksikan konsert yang juga akan berlangsung esok malam dan hari penutupnya pada hari Ahad. Dan di samping itu juga, kami di Negeri FM akan mengadakan pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026, menampilkan 7 peserta berbakat. Adik-adik cilik kita akan membuat persembahan dengan lagu terbuka dan lagu negeri yang akan dipersembahkan di pentas utama itu pada hari Ahad, bermula pukul 9 pagi. Jadi kepada anda, kena hadir bersama-sama memberikan sokongan di samping bersama untuk menyaksikan pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur bersama dengan Festival Rentak Negeri. Baiklah, saya bersama dengan rakan-rakan penerbitan dan juga Puan Pengarah Puan Suhana Sukman juga berada di sini. InsyaAllah, hari ini saja kalau ikutkan hari Khamis, aktiviti pada malam nanti di pentas utama, iaitu di berkaitan dengan podcast Borak Kacip Live and Havoc, dan juga ada persembahan Sanggar Tradisi Singgah. Ini dianjurkan oleh JKKN Negeri Sembilan. Jadi kesempatan ini sekali lagi kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini, ayuh beramai-ramai bagi menyaksikan aktiviti malam ini yang bermula pada pukul 9 malam, iaitu podcast Borak Kacip Live Havoc dan juga persembahan Sanggar Tradisi Singgah. Dan esok malam merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu, iaitu Majlis Perasmian Festival Rentak Negeri bagi tahun 2026 dan juga persembahan konsert yang menampilkan artis popular tanah air yang akan membuat persembahan. Ini laporan awal saya. InsyaAllah esok DJ Zu akan ada, DJ Amar akan ada, DJ Fana akan ada bersama dengan rakan-rakan yang lain, rakan-rakan tugas kami dari Negeri FM berkampung di sini selama 4 hari bermula hari ini sehinggalah hari Ahad. Jadi ini saja laporan awal saya. InsyaAllah kita akan bersama lagi laporan dari semasa ke semasa dari Pantai Satu, Pantai Batu, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kembali bersama dengan Fazil di Negeri FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Ha, banyak yang dah dikongsikan. Rupanya bukan 26 je start. Malam ni pun dah ada dah program-program yang disediakan untuk anda. Jadi, yang mana free-free or MPD tu yang terdekat, boleh terus ke sana nanti. Boleh say hi dekat penyampaian-penyampaian Negeri FM yang ada dekat sana. Okay? Baik, terus dengarkan Mocak Petang. Asah, Mocak eh.
2: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: tadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Bro Graf ingat sampai bila-bila. Itu adalah lagu Naluri dari SOG featuring Bonnie X for Revenge. Baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Petang. Dah pun 4.33 minit petang sekarang ini. Fad nak bagi tahu yang sekejap lagi akan masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 4.43 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Moncak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Semoga hari ini hari yang baik-baik sahaja, hari yang indah untuk anda semua yang selalu support kami, yang selalu sertai kami di media sosial dan juga yang dengarkan Negeri FM tak kira bila-bila masa sahaja. Alright, kita ada Mungkin Aku Tak Penting sekarang ini dari Logman Berdolski featuring T. Sherda. Terus dengarkan Moncak Petang. Selamat menikmati.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau

0: menjanjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذل العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Yeah, Blue Green FM ingat sampai bila-bila itu bintang 2025 versi dari tajuk Hakim Rusli dan Afiq Syazwan. Assalamualaikum, selamat petang dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kamilah tu Negeri FM ingat sampai bila-bila kan. Jadi hari ini saya masih lagi menemani anda untuk mengucap petang. Kita berada di hari Khamis 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijrah. Dan Alhamdulillah cuaca baik nampaknya, tapi nampak macam nak hujan kan. Tapi tak apalah, kalau anda yang dekat atas jalan raya sedang memandu ke bawa motosikal ke, hati-hatilah eh. Mungkin hujan lebat turun di tempat anda. Alright, dan pastinya anda boleh dengarkan dan boleh ikuti lagi pelbagai lagi lagu-lagu terbaik dan juga info terkini pastinya bersama Fad dalam Moncak Petang. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda stream terus layan di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Petang.

0: Pat, sedih lah Pat.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pat Anjan, no, Pat.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Rock FM ingat sampai bila-bila. Itu di Balon Cash featuring Hazamah. Terima kasih. Baru sahaja menghiburkan anak. Itu jugalah yang Fad nak ucapkan buat semua. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Okey, Fad nak update untuk perlawanan Piala Dunia 2026. Sekarang ini tengah demam Piala Dunia kan. Fad pun tengah demam ni sambil tengok bola. Demam Piala Dunia lah tu. Okey, pagi tadi dah banyak pelanan-pelanan yang telah pun berlangsung. Dan ada beberapa kumpulan. Saya rasa tiga kumpulan. Kumpulan A, B dan juga C yang telah pun selesai ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan. Jadi kita dah tahulah siapa pasukan dua terbaik yang mana yang akan pergi. Cuma kita tak pasti lagi untuk pasukan atau yang tiga berada di tempat ketiga terbaik lah yang akan mara ke peringkat seterusnya. Bukan semua kumpulan dapat pergi kan. Tak silap saya ada 8 macam tu. Tapi apa-apa pun kita nak update dulu perlawanan yang telah pun berlangsung pagi tadi. Switzerland bertemu dengan Kanada. Switzerland terus unggul untuk kumpulan B, berjaya menang 2-1 ke atas tuan rumah Kanada. Dan satu lagi perlawanan untuk kumpulan B, Bosnia dan Herzegovina berjaya berdewaskan Qatar dengan 3-1. Okay, jadi untuk kumpulan B dah selesai perlawanannya. Kesemua dah pun bermain 3 perlawanan untuk peringkat kumpulan ni. Jadi di tempat yang pertama adalah pasukan Switzerland dengan 2 menang dan 1 seri. Jadi sekarang ini Switzerland mengungguli kumpulan B dengan 7 mata. Kemudian pasukan Kanada, tuan rumah, tetap berjaya untuk mara ke pusingan yang seterusnya apabila berada di tempat kedua dengan 1 menang, 1 seri dan 1 tewas. 4 mata sekarang ini berkongsi mata bersama-sama dengan pasukan Bosnia dan Herzegovina. 4 mata juga. Jadi mungkin Kanada dan Bosnia akan terus mara ke peringkat yang seterusnya. Okey. Kemudian ada perlawanan bagi kumpulan C, yang mana Morocco ataupun Maghribi terus kekal unggul berjaya menewaskan pasukan Haiti dengan 4-2. Nampaknya prestasi pasukan Morocco ni memang terbaiklah untuk perlawanan peringkat kumpulan setakat ni kan. Dan satu lagi perlawanan kumpulan C, Scotland tewas kepada pasukan kegemaran saya Brazil dengan 0-3. Alright, baik. Ini bermakna untuk kumpulan C juga telah pun selesai ke tiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan. Di tempat yang pertama dan kedua berkongsi mata. Jadi memang sah mereka akan terus mara ke pusingan seterusnya, iaitu di tangga yang pertama sekarang ini Brazil dengan 2 kemenangan 1 seri dengan 7 mata setakat ini. Dan manakala pasukan Morocco atau Maghribi pula berada di tempat yang kedua berkongsi mata bersama-sama dengan pasukan Brazil. Cuma yang membezakan adalah jumlah jaringan gol. Kalau Brazil ada 6, Morocco ada 3. Itu sahaja yang memisahkan mereka tempat pertama dan juga tempat kedua untuk kumpulan C ni. Dan mereka berdua terus mara ke peringkat seterusnya. Scotland di tempat yang ketiga dengan 3 mata, 1 kemenangan, tiada seri dan 2 kekalahan yang diterima. Jadi mungkin boleh jadi

0: goals.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza, Tok T kita dan juga Adi Govinda dengan Menamakanmu Cinta, baru sahaja menghiburkan anda. Baiklah, dah tiba masa untuk Fad undurkan diri dari segmen Moncak Potang hari ini, edisi KBS 25 Jun 2026. Dan pasti anda boleh terus berhibur bersama-sama kami di Negeri FM sehingga 12.30 malam nanti. Kejap lagi DJ Has akan teman anda dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, dan untuk saya, kalau adalah tersalah cakap ke, terkasar bahasa ke, minta ampun dan minta maaf lah . Yang paling penting sekali, anda semua dapat terhibur, dapat terus vibe bersama-sama dengan kami di Negeri FM ni. Terus mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sampai di sini dulu untuk saya berdebadi anda. Saya tinggalkan anda dengan Ungu, Cinta Dalam Hati. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda petang ni? Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani perjalanan dan aktiviti anda. Yang masih di jalan raya, dalam perjalanan pulang atau yang dah santai bersama keluarga di rumah, semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih diucapkan kepada DJ Fat yang telah menemani anda sepanjang petang tadi. Dan sekarang saya Has akan meneruskan teman anda dalam ekspresi malam dari jam 6 petang hingga 12 tengah malam. Sepanjang petang ni, kita akan berkongsi pelbagai info menarik, cerita santai dan sudah tentunya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Teruskan bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream secara langsung melalui RTM Klik. Baiklah, kita mulakan petang ni dengan lagu dendangan daripada Azfan Syah dan Lia Aziz, Pergilah Derita. Dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui Bangsat Bos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar setia Negeri FM, kalau anda ada urusan di luar petang ni, jangan lupa bawa payung atau sediakan baju hujan. Menurut ramalan Met Malaysia, beberapa kawasan di Semenanjung termasuk Negeri Sembilan berpotensi mengalami ribut peti, hujan lebat dan angin kencang pada waktu petang. Bagi pendengar di sekitar Seremban, cuaca petang ini dijangka mendung dan berkemungkinan berlaku ribut peti di beberapa kawasan sebelum keadaan kembali reda pada waktu malam. Manakala di Port Dickson pula, cuaca diramal lebih baik dengan keadaan berawan dan tiada hujan yang ketara hingga ke malam. Jadi pada anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, sentiasa berhati-hati terutama jika hujan turun secara tiba-tiba. Kurangkan kelajuan dan pastikan lampu kenderaan dipasang untuk langkah-langkah keselamatan. Apapun cuaca di luar sana, biar Negeri FM terus menemani perjalanan dan aktiviti anda. Selepas ini kita layan lagu daripada Datuk Jeffrey Dean, Lagu Dari Jiwa. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik saja.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar Negeri FM, demam Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Antara keputusan menarik yang direkodkan pada 25 Jun 2026, Brazil berjaya menumpaskan Scotland 3-0 dan mengesahkan slot kepusingan seterusnya selaku juara kumpulan. Mexico pula meneruskan prestasi cemerlang apabila menewaskan Chechnya 3-0 untuk menamatkan saingan kumpulan dengan rekod sempurna. Dan hari esok 26 Jun, beberapa aksi tumpuan bakal berlangsung. Norway menentang France, Senegal bertemu Iraq, Egypt menentang Iran, New Zealand lawan Belgium, Cape Verde bertemu Arab Saudi dan aksi tumpuan Uruguay menentang Spanyol. Agak-agak pasukan mana jadi pilihan anda untuk menjulang trofi Piala Dunia kali ini? Boleh WhatsApp khas di Konti 012-603-0603. Boleh kita borak-borak tentang World Cup ni. Teruskan bersama saya dengan lagu seterusnya daripada Rina Niki, Erat. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Negeri FM, hanya yang terbaik.

Itu tadi lagu dendangan daripada Hazamah, Aku Bukan Narsisis, membawa kita pada jam 6.51 minit petang. Muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.25 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan ibadah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga, saya nak ucapkan selamat hari lahir buat ibunda DJ YK kita, Puan Syah Bibi. Semoga panjang umur dan murah rezeki hendaknya. Amin. Kita layan dulu lagu yang saya dendang khas untuk ibu DJ YK, Imran Ajmain. Selamat ulang tahun sayang. Kita dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masin ke pokan podik sing. Negeri FM.

0: siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar semua pendengar setia Negeri FM? Alhamdulillah, selepas maghrib ni semoga kita semua dikurniakan malam yang tenang, lapang dan penuh keberkatan. Mungkin ada yang sedang menikmati makan malam bersama insan tersayang, ada yang masih dalam perjalanan, dan ada juga yang sedang bersantai sambil menemani malam anda bersama Negeri FM. Pendengar sekalian, dalam kehidupan yang serba pantas ni, jangan lupa untuk hadiahkan sedikit masa untuk diri kita sendiri. Rehatkan minda, senyum pada orang sekeliling kita dan hargai setiap detik yang kita lalui. Kerana selalunya kebahagiaan itu hadir melalui perkara-perkara yang paling sederhana. Baiklah, untuk menemani malam anda, saya bawakan lagu seterusnya daripada Jamal Abdillah dan Sarah Raisuddin, Sandarkan Pada Kenangan. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.40 minit malam. Marilah kita sama-sama mengambil kesempatan menunaikan solat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih mandu, utamakan keselamatan dan berhati-hati di jalan raya. Selepas ini kita mainkan lagu daripada Armada Band, Hargai Aku. Dengarkan di Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala alhayyil ladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi

من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila masih bertemankan Has untuk waktu ketika ini. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya mahupun tengah lepak santai makan malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu kita akan kembali semula untuk menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM. Lebih santai dan lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan kami malam ni. Banyak lagi yang menanti anda. Tanpa buang masa, kita layan dulu lagu daripada Nabila Maharani dengan Ayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lekas,

0: FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Bagari FM hingga sampai bila-bila.
1: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pentirafan sepenuhnya, hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri bahasa untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan Lumba Basikal Berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar. Pern Badra Al-Busaidi berkata sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Lah terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan? Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan Has dalam ekspresi malam ni di Negeri FM. Terima kasih kerana terus menemani saya malam ni. Untuk anda yang tak nak terlepas info terkini, aktiviti menarik, video di sebalik tabir dan pelbagai perkongsian menarik dari Negeri FM, jangan lupa follow dan like semua platform media sosial rasmi Negeri FM. Dan kalau ada yang nak request lagu atau nak kirimkan ucapan atau nak berkongsi cerita dan pandangan, boleh terus WhatsApp kami di 012-603-0603. Lagu-lagu terbaik dan dari pelbagai genre dan pelbagai zaman sentiasa menemani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM Klik di mana-mana saja anda berada. Teruskan bersama Has. Kita lahan dulu lagu permintaan dari pendengar TikTok kita, Secret Band, Gurauan Cintamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM.

yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ada berita baik buat anda yang sering menggunakan pengangkutan awam, khususnya di Johor. Bermula 28 Jun ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau KTMB memperkenalkan tambang promosi bagi perkhidmatan Shuttle Selatan yang menawarkan perjalanan lebih murah dan menjimatkan. Bagi laluan Kulai ke JB Central, tambang diturunkan kepada hanya RM5.10 berbanding harga asal

RM10.20. Manakala bagi laluan kempas baru ke Pasir Gudang pula, penumpang hanya perlu membayar RM3.30 berbanding RM7 sebelum ini. Menurut KTMB, promosi ini merupakan sebahagian daripada usaha menyokong inisiatif Road to Rail yang bertujuan menggalakkan orang ramai beralih daripada penggunaan kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Langkah ini bukan saja membantu menjimatkan kos perjalanan, malah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Sudah tentu inisiatif ini memberi manfaat kepada golongan pekerja, pelajar dan mereka yang berulang alik setiap hari antara rumah dan tempat kerja. Jadi kalau ada anda berada di Johor dan sedang mencari alternatif perjalanan yang lebih mudah, selesa dan menjimatkan, mungkin ini peluang yang boleh dimanfaatkan. Pengangkutan awam yang cekap bukan saja memudahkan perjalanan, malah membantu membina gaya hidup yang lebih lestari untuk masa depan. Ha. Apa pun kita layan dulu lagu daripada 17 dengan Kemarin. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Stesen seterusnya, Seremban. Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, buat pendengar, semua pendengar Negeri FM, lebih 1,000 asatizah muda dari seluruh Negeri Sembilan telah berhimpun dalam himpunan Asatizah Muda atau HAMKA peringkat Negeri Sembilan 2026 yang berlangsung di Sekolah Dato' Abdul Razak Seremban. Program ini bukan sekadar menghimpunkan golongan pendakwah muda tetapi menjadi platform untuk melahirkan lebih ramai ejen perubahan yang mampu menyampaikan ilmu, dakwah dan pencerahan kepada masyarakat dengan pendekatan yang relevan serta berkesan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Hassan, sambutan yang amat menggalakkan ini membolehkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM membangunkan pengkalan data asatizah muda bagi memperkukuhkan gerakan dakwah di seluruh negara. Menariknya, program HAMKA turut menampilkan pelbagai pengisian bermanfaat seperti sesi dialog, bicara ekonomi, sesi town hall dan perkongsian mengenai cabaran semasa yang dihadapi generasi muda hari ini. Dalam dunia yang semakin mencabar dan dipenuhi pelbagai maklumat tanpa sempadan, peranan asatizah muda amat penting sebagai penyebar ilmu yang sahih, pembina perpaduan serta pemimpin masyarakat yang mampu membimbing generasi akan datang ke arah yang lebih baik. Semoga usaha seperti ini terus melahirkan lebih ramai pendakwah muda yang berilmu, berakhlak dan mampu menjadi inspirasi kepada masyarakat. Tahniah kepada semua asatizah daripada Negeri Sembilan. Semoga ianya diberkati. Terlayan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita, Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan Has. Ha, pendengar Negeri FM yang sedang memandu tu, cuba tengok semula lesen mandu anda. Cukai jalan masih sah, insurans masih aktif. Ini kerana JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur baru-baru ini telah menjalankan operasi pemandu warga asing atau PEWA di sekitar Taman Rekreasi Kampung Tasik Tambahan Ampang. Hasil operasi tersebut, sebanyak 43 kenderaan telah disita selepas pelbagai kesalahan dikesan. Daripada 83 kenderaan yang diperiksa, sebanyak 199 kesalahan direkodkan dan 199 notis saman telah dikeluarkan. Antara kesalahan yang dikesan termasuklah memandu tanpa lesen yang sah, cukai jalan tamat tempoh, tiada perlindungan insurans serta pengubahsuaian kenderaan tanpa kelulusan pihak berkuasa. Lebih mengejutkan, terdapat juga kenderaan milik rakyat tempatan yang didapati disewakan kepada warga asing untuk tujuan perniagaan menggunakan motosikal dan kenderaan roda 3. Menurut JPJ, pemilik kenderaan berdaftar tetap bertanggungjawab terhadap penggunaan kenderaan mereka walaupun dipinjam atau disewakan kepada orang lain. Jadi pendengar sekalian, jangan ambil mudah soal pematuhan undang-undang jalan raya. Pastikan dokumen kenderaan sentiasa lengkap dan sah. Kadang-kadang kita rasa perkara kecil seperti cukai jalan atau insurans yang tamat tempoh tidak penting. Tetapi apabila diperiksa, kesannya boleh membawa pada saman penyitaan kenderaan malah tindakan mahkamah. Yang paling utama, patuhilah peraturan demi keselamatan diri, keluarga dan semua pengguna jalan raya. Pandu dengan berhemah, sentiasa berwaspada dan jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Kita layan dulu lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik pendengar setia Negeri FM, sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar sahaja lagi. Lepas tu, saya akan temankan anda semula dalam jam yang terakhir Ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Selepas ni lagu daripada Gajah di Balik Batu daripada Wali Band. Dengarkan Negeri FM. Nak sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, para pendengar Negeri FM, kalau anda peminat sukan berbasikal, ada berita menarik untuk dikongsikan malam ni. Litua di Langkawi atau LTDL 2026 bakal mencipta sejarah sempena ulang tahun ke-30 penganjurannya apabila menampilkan laluan yang dikatakan paling mencabar sepanjang sejarah kejohanan itu. Apa yang menarik, buat pertama kalinya, para pelumba akan berdepan 3 penamat di puncak bukit, iaitu Gunung Jerai, Cameron Highland dan Genting Highland. Bayangkan, selepas berkayuh beratus-ratus kilometer, mereka masih perlu menakluk pendakian yang curam dan mencabar. Memang menguji kekuatan fizikal dan mental. Kejohanan yang akan berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober nanti melibatkan jarak keseluruhan lebih 1,250 km merentasi 8 negeri termasuk Negeri Sembilan. Sebanyak 20 pasukan bertaraf antarabangsa telah mengesahkan penyertaan mereka, termasuklah pasukan profesional dan pasukan kebangsaan dari pelbagai negara. Sudah tentu kita mengharapkan pelumba-pelumba Malaysia mampu memberikan saingan hebat dan mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Jadi pada peminat sukan berbasikal, jangan lepaskan peluang mengikuti LTDL 2026 yang dijangka menjanjikan aksi penuh debaran, cabaran ekstrim dan semangat juang yang luar biasa. Itu sedikit tentang Litua di Langkawi. Kita layan dulu lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang, dengarkan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita dalam ekspresi malam untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani khas sepanjang malam ini. Sama ada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan atau melalui RTM Klik dan media sosial Negeri FM. Jika ada perkongsian malam ini yang memberi manfaat atau sekadar menjadi teman anda, alhamdulillah. Saya juga ingin mohon maaf anda ketelanjuran kata atau kekurangan sepanjang siaran. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, dan Negeri FM akan terus menemani anda seawal jam 6 pagi nanti bersama DJ Faan. Sebelum mengundur diri, saya nak mainkan sebuah lagu daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: dah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi kita bersama-sama dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Itu kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruhantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu bertemankan pemilik suara ini. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan. Juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nurlia Ramli, Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hasrani ya. Salam ukuah dari Jerantut katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah Hadiru, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Barista dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kata panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E. Masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanannya menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ingromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazriah Yes 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zeg, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Abelia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsa Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun merengangkan dari Singapura, Gerik Se dekat bawahnya. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamaah Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Isan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen, lirik oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan itu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Expedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tambang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini, ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20, kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30, yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur, kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kiralah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali, Abang Lori, kalau ada pada darat Malaysia. Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zul Tokai, M, ada Faizal, dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Herudin Junaida, Angah Izan, Faizul, Abang Kago hadir. Kasih horn Abang Kago. Pon, pon, pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa, burger itu Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori, ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad Yusri Batu Pahat. Mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala, kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti, lagu Jaitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yerham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammad Dil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, boy, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahmah Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahmah Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahmah yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha Rohatun, Nora Putri, Delisha Rukia 65, Manja Zurina, Ina, tu dia, Hasham, Emiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, kita ada siapa lagi, Syari Zarahim, ada Dua, Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam berkata GBH nombor 1 terbaik. Mantap, dia betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah . Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, bila ada nama betul-betul Nur Hasni, jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je, Nur Hasni. Okey, Wan Husin, dia kadang-kadang dekat dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tak boleh nama betul-betul, senang nak sebut. Makan lalu, nama saya nak juga ke udara. Okay, ya.
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Zian Hasin dengan, dan juga Dato' Awi. Merusir lagunya Senjenan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je, boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara, disalahertikan. Itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke, sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta, 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan? kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah, jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Nislai, Abang Tikul Bersin, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sahrudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damik, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi, Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya, Entahle. Didi Sheila Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke, dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Mas Nia dari Lawas. Okay, yeah, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi like-nya, kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng Buruh Hantu. Bagi para pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada orang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga duduk bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan, pan, pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap lah. Hadir abang. Ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Don Alif Zai Alif. Semua okey. Semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi dua perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Nasmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Selamat malam, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Itu untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Borang tu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026, sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Rimbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sepitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya, nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pon-pon-pon, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Oh, kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoy, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yop Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Mu. Terus layan

Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Eddie Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah. Pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya. Masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam, ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Ha, jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum. Kalau dekat perkeso tu, Agu Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam, pam, pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya darjah 6 bang, tahun 80-an. Okey, kalau darjah 6 dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan, dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan. Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu. Mantap terus sampai pukul 6 pagi.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

kejutan Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai, mana kita ada telefon pintar kan, telefon bimbit ke ataupun handphone ke, tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam, beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curacao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti 7 pagi, Jepun akan turun mentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya. Sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan, kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal loh. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kiala Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Puteri. Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Nur 68. Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha. Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Irish Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Shidah, Eilish Lala, Puna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan. Idah Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir. Masturah juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi ujung kaca. Sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan, menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Irham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya. Masa awal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sain, namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kira tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM. Curacao 0, Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran Sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Menutup tirai untuk menangis tapi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu ada manfaat di sebaliknya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardhu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan, sama-sama dengarkan raudah yang telah disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan, dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan Juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi Dengan Hentian. Ini hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

0: hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit, betul ada kisah yang seumpama itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu, kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran, tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi, tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera, agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alayka rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam padamu, dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata dan Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam anna nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-afa'il al-khasisah wa hum man siwa bin Yamin wal asbat allazi unzila alaihimul wahyu hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa Binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Binyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dalam pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah dia, kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf AS. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang, dia kata adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatul ladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob AS diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar, maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis, di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata, itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lu sawami' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah, masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula menerusi National Pagi, ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, KK Merhatu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walau apa jua dalam keadaannya, ya. Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita, kan. Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, dan kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di atas izinnya yang satu, 26 Jun 2026, samaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Dan telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban Port Dickson pada pukul 5.53 minit pagi tadi. Dan harapnya hari ini kita bangun seawal subuh, seusai subuh tadi, dengan penuh semangat yang baru, dengan penuh jiwa raga yang baru, dengan penuh keazaman yang baru, walaupun berada di hari yang terakhir dalam minggu ini, minggu yang kedua dalam Muharram 1448 Hijrah. Allahu Akbar. Semoga kita semua memperoleh keberkatan, manfaat yang melimpah ruah di penghulu segala hari yang sedang kita lalui nanti, insyaAllah yang akan kita lalui kejap lagi. Semuanya bermula dengan mengingatkan dan tanda syukur kita kepada yang satu, kerana dia kita ada hari ini. Kerana dia juga kita bakal melakukan sesuatu hari ini. Kerana dia juga bakal kita meraih sesuatu, apa sahaja kejayaannya hari ini. Kita mulakan dengan bismillah. Semoga pengakhirannya nanti alhamdulillah, insyaAllah. Seketika saudara saya, Sikasi MKYK, akan menemani anda suasana rada pagi untuk Jumaat minggu ini. Dan menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Terus ke Kasa Timur Rusi 3, gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ramah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke pokan podik sing. Negeri FM, ingat

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Alin, selamat pagi. Selamat pagi kepada anda semua. 6.35 minit pagi kepada peminat-peminat bola sepak. Pastinya tengah sepas-sepas mata kan. Hari ini ada beberapa perlawanan yang menarik berlangsung antara Curaçao bertemu dengan Ivory Coast, dan juga Ecuador bertemu dengan Germany sebentar tadi terada, yang berakhir dengan Germany tewas 2-1 sementara Côte d'Ivoire menang 2-0 ke atas Curaçao. Itu keputusan World Cup pagi ni, dan kita menantikan ada lagi perlawanan menarik yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi nanti, pertemuan antara satu lagi pasukan Kergasi. Wah, ini pun pasukan yang dinanti-nantikan juga, pasukan Belanda. Jadi itu Netherlands akan berdepan dengan pasukan yang akan mereka temui pada hari ini adalah pasukan Tunisia dalam grup F. Dan sementara itu perlawanan yang kedua di kumpulan F adalah Japan bertemu Sweden. Ini kita tengok juga Japan ketika ini adalah naib juara kumpulan, dan merupakan salah satunya wakil Asia yang masih terus bertahan, yang mampu dilihat pada World Cup kali ini boleh berada di pusingan yang seterusnya. Mampu, okay? Setakat ni berada di kedudukan yang kedua, Japan, berbanding atasnya adalah Netherlands. Dan kita percaya hari ini mereka akan berdepan, Netherlands akan berdepan dengan Tunisia. Mungkin ada peluang untuk mereka, tapi Japan juga tidak boleh mensia-siakan peluang berdepan dengan Sweden yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi nanti. Semuanya percuma di RTM Klik. Macam biasa kepada anda yang mungkin sedang menantikan perlawanan-perlawanan seterusnya, Alhamdulillah lah, mungkin cuti hari ini kan. Baguslah kan, mengancang cuti anda sepanjang World Cup ni, jangan kita ponteng kerja pula. Khususnya cikgu-cikgu kita, selamat pagi lah cikgu-cikgu yang sedang dalam perjalanan ke semua sekolah-sekolah yang ada di Negeri Sembilan ni. Tak kira lah yang berada di Jelebu ke, yang berada di Jempol ke, yang berada di kawasan-kawasan pendalaman ke, di kawasan-kawasan bandar ke, kampung ke, taman ke, saya ucapkan selamat bertugas, selamat menyampaikan ilmu kepada anak didik anda. Semoga sentiasa dan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Selamat pagi, saya ucapkan hari ini YK teman anda, suasana Jumaat yang cukup barakah. Semoga kita semua memperoleh rahmat dan juga dapat menggandakan lagi pahala kita, kan, supaya kita lebih, orang kata, lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Orang kata apa saja situasi kita boleh menghadapi dengan penuh rasa ketenangan. Semoga nanti berakhir dengan kemenangan, dan kemenangan inilah yang Allah hadirkan pahala dan dekat kepada dia Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seketika selamat pagi, selamat mendengar GFM Merusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun Merusi di RTM Klik.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Pahang, pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Eh, harap kita tak lupa diri lah, eh, walaupun kat mana pun kita cari rezeki kita hari ini. Walaupun dari Seremban nak ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur nak ke Seremban, dari JB nak ke Melaka, dari Melaka nak ke Perlis. Eh, macam-macam cara orang mencari rezeki. Ha, macam mana lah jauh tu, okay. Eh, yang bawa lori tu, ha, yang hantar-hantar barang tu, ha, jauh lah perjalanan dia orang tu kan. Kita doakan apa juga situasi kita dalam mencari rezeki, dalam kita mencari nafkah buat keluarga tercinta. Semoga Allah berkati dan sentiasa dalam lindungannya. Semoga hari ini kita bermula dengan lebih banyak lagi kejayaan di hujung nanti, okay? InsyaAllah. Seketika masih lagi bertemankan YK 6.56 minit pagi, dan tepat pukul 7 pagi nanti insyaAllah kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita akan kembali selepas itu dengan berbagai lagi pengisian dan lagu-lagu menarik. Dan insyaAllah hari ini ramai juga yang berpuasa Ashura, 10 Muharram 1448 Hijrah. Semoga mendapat lebih banyak ganjaran insyaAllah. Dan seketika juga saudara, kita boleh menyaksikan perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung. Ini pertemuan yang dinanti-nantikan ramai lah, antara Netherlands berdepan dengan Sweden, okay? Terus kekal setia di Kri FM hingga sampai bila-bila.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Good morning Malaya. Selamat pagi matahari Malaya yang menyinari kita, yang memberi semangat kepada seluruh warganya yang berbilang bangsa, berkongsi segalanya dengan penuh keharmonian dan kegembiraan. Inilah Malaysia. InsyaAllah selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang baru saja bersama-sama kami di tiga frekuensi utama. Jangan terkejut pagi ni YK teman anda sampai pukul 10 pagi nanti insyaAllah. Dan ketika ini saya dalam masa yang sama kepada anda yang mungkin sama dengan saya juga, walaupun sedang bertugas tapi mata sedang menonton perlawanan antara Jepun berdepan dengan pasukan Sweden. Ini dan satu lagi kumpulan yang berlangsung pada pagi ini, dan insyaAllah saya percayalah juga ada juga yang tak sabar-sabar nak sampai ke ofis. Jangan terburu-buru, perlahan-lahan undang-undang jalan raya, tetap undang-undang jalan raya. Jangan bagi alasan esok kalau kena saman had laju tu, saya kena cepat je sebab apa, saya nak tengok perlawanan bola sepak. Tak boleh pakai. Okay, jangan sebab terburu-buru kita, takut nanti orang lain pula yang rasa berduka cita atas sifat kita. Yang pentingkan diri sendiri, jadi sentiasa hati-hati. Okay, itu satu. Satu lagi, yang sedang memandu sambil menonton menggunakan telefon bimbit pun hati-hati. Ni tamat-tamat menghala ke pusat bandar, ke ibu kota, semua jalan-jalan sesak, kadang-kadang dia berhenti mengejut, dah jadi pula pelanggaran kecil. Ini semualah kita nak ngelak ni. Kalau boleh, jangan gunakan telefon bimbit semasa anda sedang memandu. Saya juga perhatikan beberapa kebelakangan ni, bukan sekadar memandu je, yang menunggang motosikal pun kadang-kadang boleh berpegang telefon sebelah tangan dia tu. Dahsyat juga. Tapi itu soal keselamatan, tambah-tambah ia membabitkan motosikal. Motosikal ni pula dua je roda dia, keimbangan tu kalau tak betul, tak fokus, mudahlah mendapat kemalangan. Jadi sama-sama kita mainkan peranan ni saudara, bertanggungjawab di atas jalan raya, jaga keselamatan kita, kita jaga kita insyaAllah. Terus ke kasetnya, 7.18 minit malam, minit pagi, dan selamat pagi kepada anda yang bersama-sama kami. Ini The Graph FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masin ke pokan podeksin.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aku sewa.
1: Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Shidaun 7, saudara, dengan Dan. Sebentar tadi mahu kita pukul 7.37 minit pagi. Matahari yang memberikan vitamin D kepada kita semua. Semoga ianya bermanfaat juga untuk kita yang bangun bersenam pagi ni, menghirup udara segar sebelum kita melaksanakan tugas. Sambil-sambil tu mendapatkan info semasa, saya akan sampaikan. Sambil anda berlari pakai earbuds tu, dengar The Great FM pula lagu bebel pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Dan insyaAllah ketika ini juga saya akan kongsikan anda tentang perlawanan semasa, perlawanan di kumpulan E, Jepun berdepan dengan Sweden yang masih lagi terikat seri kosong sama di minit yang ke-37. Hush, tapi kedua-dua pasukan ni saling menyerang. Kedua-dua pasukan ni tak boleh dipandang mudah untuk mereka memenangi ataupun seri dalam perlawanan ini. Apapun keadaannya, kedua-dua pasukan ini sedang berusaha untuk memastikan mereka selesa layak ke pusingan seterusnya, pusingan kalah mati. Kalau Jepun layak, babe, dia membawa nama Asia. Ha, kita tumpang gembira lah kan. Apa nak buat kan. Yang penting kita doakan satu hari nanti, mana tahu Malaysia akan tersenarai. Kan, paling-paling pun jadi tuan rumah pun jadilah. Tentulah ceritanya. Penting semangat kita tak pernah lupus. Dan percaya satu hari nanti pasukan kebangsaan kita akan beraksi di pentas Piala Dunia macam ni, dan membawa Malaysia ke sini. InsyaAllah. Kan, kejohanan ni nanti-nanti kan ramai. Semua orang lah. Tak kira umur, tak kira jantina, baik laki, baik perempuan. Tak pasal-pasal orang perempuan sepanjang World Cup ni. Dia pula beria cari baju jersey. Sebab banyak jersey pasukan-pasukan yang bertanding ketika ini. 48 pasukan, semuanya cantik-cantik, unik-unik kan. So diorang jadilah musim bola sama-sama, sambil-sambil tu menyelam lah orang cakap kan, sambil menyelam minum air kan, macam tu kan orang perempuan. Tak apalah, yang penting anda semua gembira lah bersama-sama keluarga meraihkan bola sepak, apa, kejohanan bola sepak Piala Dunia ni sebagai satu penyatuan keluarga bersama-sama. Tak kira apa macam mana cara kita meraihkan, kita kena sedia maklum bahawa football unites world. Okay, terus ke kasetnya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Podikson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun

Negeri FM, saudara, 7.57 minit pagi. Yang cari sarapan, apa agaknya menu hari ni ya? Yang pastinya menu sehat-sehat jugalah. Tapi untuk separuh masa pertama antara pertemuan Sweden-Jepun, masih lagi terikat kosong-kosong. Bukan mudah ya. Pasukan Sweden yang memang orang kata favourite dalam World Cup, antara pasukan-pasukan yang besar jugalah. Tapi berjaya dikekang untuk separuh masa pertama ini. Seri setakat ini di Piala Dunia 2026. Dan kita harapkan Jepun layaklah ataupun sehingga kalah mati nanti. Okay? Dan seketika saudara masih lagi berteman kawan. Okay? Saya harapkan anda semua ceria gembira. Walaupun hari ni hari Jumaat, hari terakhir untuk kita bekerja. Minggu ni, besok mungkin ada kita punya rancangan-rancangan yang tersendiri. Mana nak pergi? Okay? Minggu 9 ada banyak acara lah minggu ni. Anda menghala ke Port Dickson. Minggu ni Port Dickson memang meriah guys. Kita ada apa? Kita ada jom ramai-ramai. Kita meriahkan program Madani Kita yang akan diadakan pada Sabtu ini 27 Jun 2026 di Kampung Sawah Cuah Port Dickson bermula pukul 9 pagi sehingga lewat petang. Pelbagai acara diadakan termasuklah pertandingan isukan, jualan rahma, jualan agro madani, kempen tukar topi keledar,

serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Perasmian akan disempurnakan oleh Perdana Menteri siapa lagi kalau bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jom dorang ramai-ramai ke Kampung Sawah Cuah Port Dickson bersama program Madani Kita Sabtu ni. Itu antara satu program yang menarik, boleh anda sama-sama beriadah bersama-sama keluarga. Selain pada itu, anda boleh juga pergi ke Pantai Batu 1. Kita ada Carnival Rontak Negeri yang dah pun bermula. Tim Negeri FM dah ada kat sana. 9.30 minit pagi nanti saya cuba dapatkan rakan saya Zizi untuk mengetahui tentang kebersediaan Negeri FM dan juga seluruh kemeriahan yang ada di Carnival Rentak Negeri 2026. Nanti akan dikongsikan lah Jadi kita tunggulah rakan setugas kita nanti pukul 9.30 minit pagi. Apa cerita KPD tu dah mandi laut kau Zizi ni kan. Apapun, terus kekal setia 8 pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.